lun chi tong denga longpen adun thu karbi cultural society tum kiluna lunar juk sina aluna lam the kardom deng tha o karbi an tangtela bang solun arjuk sina

0: pinil tum kache thanam yelam thepi bangke le tum kar bi khae long chek in hin pen kachirap ko puson ma lapen la bang swar di ko pu andolama la ka do ka ve alam jira puthak si chi ho je purpon po tangte ili kar bi ta khae keng thi ma posi munit inut pir thia che det pen ha chom rong me che wo jui an la akiding pi ajak long ili kar bi atum la chek in hin kachirap ko pu andolama aprang si la bang solam jir nang le thani tha
1: karbi a kheng bong checking hin lapen karbi a khe kacherap thetan bino atheke munit amhang kethek pen chenglok hu ame kichi karhi karji anta check me kacherap la lasi labang so alama bang ke la puhen lo ilitum karbi atum akko pen hitame pirthe ke hachi ke dudun ahut pen munit inut jong se pirthe na hachi lo li purdangte halabang sohut kecheng cheng pirthe hache det pen ilitum usu achite ke rot posipu
0: kala
1: hala sohur ta mele tum chek mate ke phu bangso arnu tarnu posipu lo marnu hala soi si lang ke su pen upsi pang sampo athi mahala dak karbi tu mala sohut ta chini pene infection bacteria do kokna pojonesi lang so pen upsi pakreng si
0: kisu kisu kyun apido kokna
1: apido kokna la si halason atarno pia kang duk pen wen et si achiti kirot i la pen halaso achiti ta pule ga ram chor kali halata isi lang pong along thap si halaso arlu mang tin het si aku la hemasarnung ke klo jang kura long son si kipipu
0: abinong ada bang kedak tarnota checking in basic and law
1: apa
0: hala acetik itu dapat pen kibi alang pon ta checking in
1: checking in pensi kacerap lo lah si checking in pen kacerap tu
0: lapenan par ke
1: lapenan par ta duit lang ladak ini tu kadu ka weta cini ta hai klong klor athekar kiti betapu klong klo klong sike klo lo klong sike do kar bitu mahem ke hala sota athekar kiti pen cenglok kadu ka weta mele tu mucor klicho pejolong ta checking in pensi kacerap lo ladak keceng ceng penta
0: tangte nang le bang aru se than ba keng thegi ma ilikar be khai long bang ke choklem choda mahot ke do ke thaku pusot ma checking hin ko son si ke en ma la ka do ko lang jir putar than pajir mi ji matron ke hai
1: to bang salam che thanam igonang ili tu checking hin pen ke cherap aprang sini li ke than pon ji mangla puhen lo methang hem ka chu buche
0: aho
1: hem kikim kerang sitame ili tu ke phu check pen si en lo lepen cenglok angsong asal nong kidip anta pukali ye jahak ahem kikim bangke pelang NAC klong ben prusi asal nong kidip arwe pali lepin la putadu
0: lakan hor penakai kali lo hap pisar pusarang
1: thun hap pisar pusarang thun pen seta mela pusan ahem tadu tak ke ongdung ke pelang che dip seta chek ben hetame ba ke phu pen hetame le tumasar nong dip me halo so asal nong kidip ke ahirin jintak arpong nangli arpong ke hop punoi ke phojin tak pen cng ke phojik tak indak muchot la pen chenglok ile tumla so ke do ke thak hem long sita me ile tum hem tap ki kim la ta check ke phopen lo la pen hem theng song ki kim check ke phopen lo ing hin pen lo la pen hem tun ki kim hem pi la pen hong pharla la an sita mi le tum check ing hin pen ki kim ke rang pen si le tum ke do ke thak lo la pen an par sita me ile tum alon ki pi alir ki pi lapen hala chuki chokam long ke ot hormu nokek nopak abe ke thon anta litum ke phu inghin
0: check up have sik ke
1: la hai pen si ke en pon si litum ke cherap thetan bidong kar bia khai pen check inghin ke cherap thetan bidong po lam ke la pusi litum
0: dasiklang dak lo
1: dasiklang dak lo
0: a ho ko lam jir lo ante tiro na ke hai lapenan parta ilitum arniwang kenang sot e beleng hai khrung ta ho buruk ta ho jake ta ho pol hai tum ilitum a khai long bang ke arniwang se ken pule pudes tambe
1: kala
0: ante la hai ke ena hormu kuwi pilo marang li jong ami mai son son ni ba
1: tola ta chathal malo nang la song bang arniwang ke en kacherap la ke thetan binong lo ilitum kichu ji phan arniwang sok chote sok chuang khrung e asok tok let itu masang ke congrap ta beleng nang ji ingkrung nang ji hoton nang ji tar nang ji kete phanda tar nang ji tar ki buta ha ke pho atar lo ha eme ke jang mate ke bebe phanda tar lo lasi lapenan parta ili tum asang rangtik mitik long thap et sitame ili tum hala ehem tu ni silong itum bangko ansi tong biasan ki chujima

0: to che kenang kok la phelo no na kai bang ke pukali ele tum e che ke pum long rak pon lok ke chelang norem chelang no dak la si ele tum e dollar sar ku aru atum long do pulo dang te karbi tumaron pen aban ta pen horbong pen hang na alun pen hang nampo la si non ke jirpo jirpi kapre kapre ka khe pen ta nang dun yidu po si letum dola sarku pen check pen samar si letum ke pon pon la si check pen acara blok bin nong
1: alon bolon ki pon
0: alon bolon ki poning dola he la pen nampar ta dolang hala dak isi do tulang la puson lo hala ilitum la ami pi judet abhi sitame itu hadak asera pusi puji la asere kemo sok pambarli na hut matemo cuman kana hut hala sud mangla so ser long ta keng pai dagang gi la pen akeng itu dagang ta dak si check pen la si
1: la pon aga cerap ile tu makai long tanong te non ile tu kacing wai alama hut ile tu la bang solam bin pur pon me check ing hin le ave te ile tu akai long bang ke ajutang pleng plip pule pun sa ke pubar pikali
0: kalang aho la pen dak ite do tulang ile tu la ancot kali ile tu check ing hin pen ke ile tu isi check ang tuk pete a hen up tapu
1: ahok lo ahok
0: ke pho hen up check a hen up e buluka hen up buluka hen up mangge aku kicu ta chu me pik dok tu jok do tulang hen up do tulang la pen ke check a hen up do la si check ke kacera blok mane cerap pamilo ili tum ke chu pen seng lok a hem arit chukim corang ili tum acak ke aburu pen seng lok ang ton pen hetame ili tum ke check pen te cerap blok kar biak hai ke cerap blok pinong corak di chop hejo anta
1: non indeng sia lama ba tang tela arong aje hut iritum aju tang ke pacuna hut hala bang sod iritum checking hin pan ke tra palam theta ma sob so jong nami ma
0: kala arong aje hut iritum checking hin pan ka cherap theta athema bisaralam chomangkan kidun chomangkan kidun pulotang te iritum arong pen dun po haula a chomangkan tum arong hala dak li tum tu notang te boha ke do hem doji boha ke do pen hala chongkana hem rong ke tong puli tum doji rong ke tong pana phrang si bang ke li tum jambliya thon mate sera thon bosi pulo hala solong tu me theng tom suik theng tom bosi pulo la suik theng tom ta hala su hon bang ke la pana light ba mental light ta beda tai mini asi me theng tom ke doji la ke ke phu ke pakreng tang ami pensili tu man pakar ponsi riso jang japon ji hala isi no la pen hala ile tuma sermona athon mate jambli athon la kleng sarpu bang ke parting ponahut chengar munga along pacing bardun dak muri chang kek duji muri tong pu duji la hetame hala tong pu bang ka prek lo ta amuri long ke soi bang ke lata checking in pensili tum ke cerap lo la se arong aji long ta do wek lo ke so ik theng tom pen cheng lok amuri tong pu muri chang kek an hetame ile tum checking in pensili ke cerap
1: ante muni rakai long ke adon arab ke dunang kok je po se pangri pang don alam ta dokok
0: kalang
1: ada masar kang turun je hura dokok
0: kalang
1: la pusan hura bang idi tum picun ji mate la bang so ju tang thur ji le putang te la bang so ju tang ke pacun hura bang cek hin ka cerap ko puan
0: ada masar la ke munira kai long ke ka cerap lok lo la song deng ke la ke lewek ji anu tin akai long ta la si ada masar long idi tum suar lo hem ki hang dam ke dam ili tum ala masar ke dam lo pulo tang te hala dak ta ili tum abong krok bong chin pen cheng le dam det kadu ke we chok det ke wang ar ni aju do kok lo bisara lam puthar ni ke wang ar ni bang ke alang li tum ta bang so asu pie phan au su pie phan wu rang matha dun ji hala so wur ke matha long ta me alang li tum la so check in hin ke alang li tum puthot alang pong enang po ang hoi enang po paklu po la si hala dak eta melang letum la puson ji ang hoi lang pong pa klo par ku phrir ba pang thai phrir li putang te alang letum patam ji hau la che ka porom si lang tuing thum po lu porom son sing thum po e phang jai lo dang te phiju kar kana poroma kar le kar kana poroma e amang ke long gali amang ki li ka li phiju kar kan ke li kar le kar kan ke li la si hakira lang panang cham lo ju lang dung po cham thu pon si pa klo thu pon ke akan da par e prat la puson la si hadak ta chira blok lo la si hala dak pen an par hita me ini tum swarlo hem jong si ke en e avuachor ba en pulotang te ong jor te pinso hem nang le bangke puthod bangke hem fu bidoi pet pada puthula
1: aho
0: la si hem fu bidoi pet long mangge su pinso na bangke palit mun chorla la si hala vo chora along hita me ko bi te en thu po la dakta ini tum pulsona thak se alang pong en po ang ho en po la pen